Asta la vechi varang asta ruga da drama ko ten huna la veka vies fali ho de ashra ge remix boda vattari mi zaman ge ke feta ka show ta ka mi ge turun karaoke ga kialam faseha adwa halang oma melody ka